kumake extra FM. Kokomang kaum hatanga mukanda ke Mateu ses first terta. Mateu akon hem ke gawat la kau maning akwa. Mukanda ing kuitampui. Kawahe gawa o hikling kako kokomang aing e idua o yakam akwa mayaning kwang maka a. Katantang gawa kuitulu a. Gawang hei a gawa a yunga a nana kwa kang he panga tu yungi kwa yunga ya panga gawa a yunga a kanga ya kau a kawe amaki o chingmi maki kondesa a gawa mba a kango a ke kanda cham gawa a len ya chikwa nana kwa kang he panga tu yungi kwa len ya panga ekwa yunga yi ki kanda cham gawa wa en e yang yang syam mung ki tai si kaum kon hula in tui ga vundila gawa ju bai gyang a ta ka ki dangi kya kao eka yunga ka kwa yunga ju ki kanda cham kaya kang ju ki tambula a kao eke a yunga Kawisisi jatisa anhang aku, hingga Spiritus Sandu. Amin.

0: kam tu mi talising majala tama kama tega jala I kam tu mi tam hau na kuya kangu kai yasung pur kama je kama akui kama sung kala kaba ga chau kum deng aga blau kama ana taba khile da masung da aku na ge di memang mesung mesa lo kungu kaku kui tama kama tega mi tung kama pider noa tay masung kama umju
1: moro tung da igwe matu te se ye ching tung da ma kwa kasing kaka lungisa sal bestir fadak yeda
0: wow mi tung kama Wordan ngau kamu kita kawan, cik gan ngau mim. Naya kat kawat cik gan ngau, mcasing dah sing cama naya longgusan ngau bagi cik tuai kat ngau cik kuman gang.
1: Kawat anjing kami tunggu igwe.
0: Kamu asing letter ngau am tunggu mampir terk lagi cium ngau ya self bestir farda hida. Kawat cik gan atu mina kuat heng, cik gan atu sa kuat cik. Kawat kengkai gea a, ya amagi cik gan mia guga tamia oka. Kamu wat cik gan cik ngau ya cia a, heka oka a oka. Nawa ayak abi plani he nawa ga ayak atumina he ga wa tu saka ufa
1: kazala tunda igwe mitan ntama kwe
0: moro shu
2: moro tunda igwe moro peter
0: makama da wala kama kwase tujege chinwe ta mtalise gya ku he kana kamka ana ke dui ankwa kon ha juge imaniga dunga wicam omeniga be plani kam
2: oh kazala ta ikale dhongo jumi talasing saatike evanga wa akonkom ke yimane tsuke palapala tsa ikam ma amateke manela sing chichhesing aim talasing ke kwang haqwam ke tsike tsuke palapala kwa ikam amake thonga igwe ke saya nga ke peter ke saya tagi guwa ta patsike ikam kwa gcia I yanghetsike itswa palapala kwa ikam ta magudita tsa ithonga igwe
0: ma jo kama kuya ma sa ada chimang tsa jun khwanteke khwasa ju Tak cukup angka.
1: Ika kau yang mengundungi sa.
0: Minta lisan agam kongkongasing. For building im tato im kau wna gicige I kongka amak kau kong ega uci ega giarung. Ke gicige atu mene kuat I. Kau cimboi awa cibangi kau hisverki. Tete awa ma gani. Atena kau kamu I agia cimbuhe pakia ke kongka awa kalu kau ngau sekolah uci bangi kuna.
1: Kanyuta ne agia sporting awfeni kuna. Kuasa ngemhe.
0: Chimbo au jawabete ta matunga kriste nege ke chitwaka ohe mugusin chiga tumina kwa e uti akam kwa kwa ta chi parka magi numai kuma nga ang masin daga wachi jalasin daga wachi geta na lungsa kunge ka wakta achi ki kunge chi jalasin o manila jalasin ya tumina kwa e he chiga ang kongu kwa zangu daga mani ya kwa ngayam koke chige mhatung hi
1: aha tunga igwe ta kumani ya tumina kung e
0: manila nge mwa zakwe o for building nge mazakwe wa Apan ngawang hati ke atu o, ka wordan ngausi o, kaya ku cige saat amke makuat haliwa prerotisir.
1: Prerotisir kungka.
0: Kang doa ke umit kungka mak, kawa cige ang ndaki cige atu o, guma kamat di gua apan ngawang hige cima bangga ta guma o, hingga kau tamaleni hingga kawa cewo awa cewo ini pemicu gua at hari ngaci ke atam ke di gua wan ngaci ke ake o, tapan ngawa at kau tamat cige abelanggeri ki ke kumang ngaco Cuma pernah apa enggak? Oh, untuk orang ni, untuk orang ni, enggak fa.
1: Tunggu, kawan yang ke, kung panai kung hati ya belanggar ke, enggak kawan kagising.
0: Kang doa, kawan cik sang ke, ha, perutisir. Kang guna bidul, kang hati kawan cik ngau gising, enggak geng kawa, ngaca makama a. Tapi kawan tua ke, beplan akam, anu aje tua ingwa mau sesuatu tadi. Tapi kuman ya kawan cik ni nengai, kata dah kamera kamera kui, kawan ngaca u, agalah tam cik ya I panawa o. Tak asing hi, tak aku abis ni dekai. Kata mama wajib gay, tu dah kasi hujia a. Hepan ngah bangat ngah otuan.
1: Tunggu, kata jika kau lagi kung ada bawa gaya order, tak kan ngah singgal mak aku dah o.
0: Cita lang, ag bawa gaya cige kasi hujia ukuah kata mama a. Hege si otu dekai, kaya kau ngah wa, kaya datua angun ekamuka. Tak aku dah gay ngah ngah gitu dekai sih hi, cima a. Hepan ngah ha, kata dah kama gaya cige angkung aku akamsin. Masa mandiri ni otani atu mena kwa he ohonga chike atu opanga. Tani wachike unga chunga dakbugu. Itana kwa sa aki chike akam kwa gwe of activity chike panina wakane kam aku o. Katana uta akam chike atu o. Tegang kwa utapanga. Tama singde kale nui debi gaga wa skola atu daka khabariki chenga ya chunga ka ukama kwa kawa his verk buki. Katani wa mandiri ni sasi nga kawa dakbugu. Mti nga kawa chige akwa sa a tage gana kam chige atu o teite atu chige e ang ota tuisa wana tete nda uchigandwa. Ataka e chige panngawa o specifica kam hege specifica datam ya teite apan ngawa kamaga ta wana katusi.
1: company kong hei chiga blangri ngaka o tuwa nga siga gesin o.
0: Titang la ang umetong gama bidder. Metali sin kuat ukwes apur khan mukuman nge mati sa ita ge kawachi ngaw gi ang hiyat e ngantumina e ge tukuna. Kawachi ga ko chiga nwa kane kama gri tuta kama kwe a. Apan nga wasing at ujipangi. Apan nga wasing kane kama gri chiga pan nga wa o.
1: Katura kama kama gertongla igwe. Da kama kama kwang. Ma oa gawmi kam hun. Da ngachige ma panima otoa ngha kagin gagawa ke kwa bilangri ha gagawa.
0: Ma otu kama kwe gawa kam chigan wa yang hei chiga kam ngon kukwa kaya ngun ha kaya gawa de gawa chijila simitong gama. Ma sa adam koi kama kwe dam kwa sa amasoma de sang amasoang kodi wishun ha.

Wesi atay kamsa yung sofit ng nagay gate kamsa ke celebrate wam sofit ng namsa tito ng mukham ka kamsa de ke direct afiri kamsa ke fear and faith ta kamuni tagi chimbo ay msa singim sa wala agigili kama ko ita msa samsa ng humina tangi ay kalak kamsa mewa excuse me mo na tansi ng nagay na msa samsa buri kung hum ke chimbo ay ati wagi wala wa Cobi, aku mesti ke fiar tak mana dia mesti adui kau sih ya. Aku mesti lagi segi mesti ke Kimberly studio ngasa aku mesti ke boleh kalau was Spain. Sa kibet ang kayak World Cup wah FIFA World Cup kita lakukan semua wala kamu mesti sizi ati oke wala kamu mesti akhir kita aku mudu. Dalam desa segi bisa aku mesti ke boleh aku mesti kau sih kena aku muda lagi kau dah mesti kalau kamu semua was set panas talisto dala. Sa desiri kat sorot aku mesti ke kau muda lagi kau dah mesti kalau kamu semua mesti imca kuma imca televisi sing kau sih sih imca asa kalakam semua dah kalakam jadi guest TV wah ah ini ham saya kang dasa macam kong telinga kui dam dah kem saya sengi kag agu macam open view macam access to siapa dasa aku saya kong kam saya kong kong sengi walau kam saya kifir kam saya kifir fiat kam saya kadui hat ah ya kong ham saya jung asisi macam ala ah bahkan itu boleh ya uka Spain sa kebet ke kui mang juga hidup saya kalau kam saya kong makin kalakam semua jadi sama kai ya sam saya education program kam saya kadui ya titi kadui fiat tak cik firi firi kamu cakap tini ati cik firi fiar tada yang kami kita umang kami terus siapa mik awal Vincent kita nunggu kalau kamu mandak 15 Jun suka belasah telak kamu cakap.

XFM kawa ulengo ipango mtene kuchu au ngo programa ko sawuji chi ka ke radho ke kabe tu ka khai chi pango ko si de ola kwa nga de kawa mantaha ta ko si de kwa ka ngo supa ke 7 der ta minute mgo e ka ngo ulengo e tene ko a jitwa ta mengo ka ngo le me ke kanu se u si de ke Kokoma masih dekat nama gaya di 16 day ke unit, tapi ngapa aku sih dekat kanusi, orang ngom tenjung ngom aku sih kujit sih, kaki radu ke kaya tua kai sih, tapi ngapa aku sih dekat, walau tenung ngom kamu alik apa ham, ke ma angwa kan ham ke kau akan uji sih kujit, dekat akhirnya ke cukup na ikut ngom kamu sih, akhirnya ke cukup na kan aku uji sih, atui sih aku ngom kamu atui sih kujit, yang kan uji sih yang ngom kujala, mana kau agua ada tiup klinik ke. Wagu sih dek kan, usik aku jelek kamu gue. Wajib kan, dan cuma bawa ulang aku sih aku sih kaki radu. Usik dek kau ya tua kai sih panggung, dan aku cuci aku bawa ulang aja cang aku sih anjiman kaya. Kek program bawa aku naya, dah aku naya dek kuang ses en diar tak menit dekan aku supaya mau ngomong masuk, dan duit aku bawa ulang.

XKFM ka wa ulang ngawem tana kuchu ang mga programa ko sa uzi si Kake Radu ke kawa ya tu ka kay si pang ngawem si day kwang kan ngawem si pang idri en diar ta ka manita ang kwe kawang ngawem ngawem tan ho si taba ang kwe sa antima kake program ngawem ko nga ke kawa ya tu ka kay si pang ngawem kay kwa radu ke nimuru ya honi tin seva pen neha FM kalau tu tu kue awang orang gua, angkue sa masih ada kita ukraine ke safety kan usia masih ada dua ke cukup nak ke safety, kau cing gua tu le pengen gua usia, gua cik empat cung gua orang aja cakap gua sa kau je se, kita gua resta da aku yang alik gua perkhidmat gua, tu tu kue gua orang gua sa kau je gang kau kau ke perkhidmat gua kau na, da gua se dekan usia kau tu kau si pengen ten gua cung awang gua orang aja cakap gua sa dan cuma ta ke resta ke orang gua kau na. Wen ada kuah program gua, untuk tu kuah gua, orang aja cakap gua siapa sih masih ada kuah kan gua supaya tuwe endiar tak hamanite, mukui kuah gua, oleh nuatin haji tawa gua siapa kau wadeng, ke kini nu jual ke kuala pangga gua siapa kau sih gua tu lagi, karena kau cuma engkau gua ujala, kau ahana kamera problem gua, ke mau gua masuk dan itu gua orang.